0: kashi 93.1 a Zangon FM.
1: Arewa
0: a Zangon FM.
2: Al'ummar karamar hukumar dawakin kudu lokaci yayi da za ku samar da wakilin da zai wakilce ku a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano a zaben cike gurbi da za a yi inda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta tabbatar da ranar 19 ga watan Satumba a matsayin ranar zaben cike gurbi na kujerar dan majalisar dokoki ta jihar Kano da zai wakilci al'ummar karamar hukumar dawakin kudu a saboda haka dandazan masu kishin ci gaban karamar hukumar dawakin kudu suke tabbatar da cewa dandazan al'umma maza mata da matasa su fito da PP su zabi Yusuf Datu Seni mai plaza a jami'ar APC wanda tsohon famanan sakatare ne a lokacin da yake famanan sakatare ya debi matasa maza da mata inda ya samu musu da ayyukan yi a matakai daban-daban haka ya taimaka masu larurar gani inda aka yi aikin ido aka bada gilasai da tiyatar ido kyauta haka kuma ya bayar da jari ga matasa Yusuf

0: oji a kujerar majalisar wakilai ta tarayya
1: kace a dangarin kasar Hausa kuma alfaharin al'ummar karamar hukumar
0: Oika maza da mata domin dogaro da kai gyaran hanyoyi bohol da transformer dan inganta walwala al'umma ga kuma bada tallafin kula da lafiya da tallafin karatu ga dalibin karamar hukumar Taroni ga rungumar ƴaƴan jam'iyya
1: ja oji gatan marayu ga ma bada tallafin raguna da shanu da abinci a lokacin bukukuwan sallah
0: kin ga kuwa ai ya kamata daukakan al'ummar karamar hukumar Taroni a adana qur'a domin kada honorable Nasir Bala Aminu oji a tutar jam'iyyar APC
1: dan in ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya mun warke tunda yayi ba muƙami mun gani ina ga yana kan kujera
0: wannan sako ne daga awwal barista mai tararran